0: Satria.
1: Halo malam Sekar.
2: Malam.
1: Iya, sorry ganggu malam-malam telepon Sekar. Ganggu nggak ya ini ya?
2: Oh nggak sih, nggak apa-apa. Kenapa?
1: Jadi gini
2: ini
1: Sekar.
2: Ini dari mana ya?
1: Aku Adit dari PHP Management, Talent Management. To the point aja, aku mau nawarin buat talent iklan gitu.
2: Oh oke. Okay. Mm-hmm. Iklan apa ya kak? Kalau belum tahu.
1: Iklannya adalah sabun colek. Pernah tahu sabun colek?
2: Sabun colek ya. Ha-ha.
1: Yang brand untuk sabunin dong, pernah tahu?
2: Oh belum pernah tahu.
1: Mm-mm. Tapi aku mau tanya kamu dulu nih, kamu udah pernah bintang iklan gitu kah?
2: Biasanya aku freelance model sih.
3: Sombong amat.
1: Siap. Tapi anyway, kamu domisilinya di Surabaya ya?
2: Aku dulu di Jogja, cuman emang kerja di Surabaya juga.
4: Re ayo re, laku melaku nang tujuan.
1: Oke, siap. Berarti bisa bahasa daerah ya?
2: Bisa.
1: Jadi emang aku mau carinya itu talent daerah sebenarnya untuk sabun colek gitu.
2: Oke,
1: siap. Jadi gini Sekar, nanti kita itu untuk talent sabunin dong, itu venue-nya itu di Surabaya, di dapur umum. Kalau bisa, nanti aku boleh difotoin kamu pakai daster sambil pakai roll rambut gitu. Sambil apa sih bahasa Jawanya cuci piring tuh apa sih namanya?
2: Kora-kora.
1: Kora, nah ya benar kora-kora. Gak masalah kan?
2: Oh iya gak masalah sih.
1: Terus sambil kamu duduk di apa bangku kecil tuh apa ya kalau bahasa Jawanya?
2: Dingkle.
1: Nah iya benar dingkle gitu. Aku boleh ini gak apa namanya coba dengar kamu kalau misalnya nawarin sabun ini bagaimana?
2: Nawarin sabun ini pakai bahasa apa nih?
1: Bahasa daerah gak apa-apa. Jadi dicampur-campur aja. Terus tagline-nya berapa colek? Ratusan lebih gitu. Kalau sudah siap bilang ya biar aku kayak kamera roll action gitu ya.
2: Oke. Okay.
5: 5 minutes later.
1: Sudah ya?
2: Iya, sudah siap.
1: Okay. Kamera rolling action.
2: Aduh, ayo kora-kora lah kok bingung iki. Ini sabun cair tuh. Ini sabun apa maning ya? Nah, iki aku duwe solusi nih. Sabunin dong. Berapa colek? Ratusan lebih.
1: Keren banget. Ini kita didengeri sama produser kita gitu. Ini bisa ya Sekar ya? Ini kamu pakai nulis skrip atau gimana tadi barusan?
2: Enggak.
3: Sombong amat.
1: Enggak. Aduh, keren banget. Iya, gini, hari Rabu kamu ada kesibukan enggak?
2: Jam berapa ya, Kak?
1: Aku bisa ngisi after lunch ya.
2: Oh, after lunch. Mungkin mau gimana? Ketemu di tempat kerjaku, kebetulan F&B.
1: Oh, boleh. Kantor kamu yang di Pandigiling bukan sih yang kerja apa namanya talent pisang goreng itu?
2: Bukan.
1: Ini bukan Sekar Putri.
2: Bukan ini.
1: Aduh ya Allah maaf salah. Berarti Sekar ini masuk salah sambung Gen FM.
2: Biasanya aku dengerin doang ya. Sekarang jadi korban ya.

0: bahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Santuy rek, musik kita pause sisik. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis iki lanjut joget maneh.
1: Sobat Gen, buat kamu yang udah lulus SMA, bingung mau lanjut kemana? Tenang aja, kamu tinggal pilih Universitas Muhammadiyah Surabaya. Soalnya udah dibuka nih, pendaftaran mahasiswa baru gelombang 5 yang dibuka sampai 30 Juli 2026. Universitas Muhammadiyah Surabaya merupakan kampus unggul dan menjadi perguruan tinggi swasta terbaik di Jawa Timur versi Unirank 2026. Yang hadir dengan 14 program beasiswa unggulan yang bisa kamu akses. Mulai dari beasiswa KIPK, Duafa, Atlet, Influencer, Difabel, sampai beasiswa juara kelas, warga sekitar, alumni Muhammadiyah, kader, tahfiz, beasiswa prestasi akademik maupun non-akademik. Yuk Sobat Gen, langsung aja daftar dan kuliah di kampus modern yang adaptif, siap mengantarmu jadi juara sejati. Didukung dosen profesional dan mahasiswa berkesempatan mengikuti program double degree. Wujudkan masa depan cemerlang bersama UMSURA. Info lanjut dan pendaftaran bisa kamu akses di www.um-surabaya.ac.id. Nomor official 0858-5244-6337. Universitas Muhammadiyah Surabaya, kampus unggul para juara.
0: Ora pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.
2: Hit it.

0: Kampung Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Ya, halo.
2: Halo, selamat pagi. Dengan Mbak Loren?
1: Iya, dari.
2: Iya, ini saya Riko dari timnya Mas Sajid.
1: Oh iya.
2: Iya, saya mau menginfokan per Kamis ini kita nggak bisa lagi untuk Anwar gabung di OTW gitu.
1: Karena?
2: Ya ada tawaran dari TV lain sih untuk program baru juga sih Mbak.
1: Apakah Anwarnya sudah oke atau gimana ya Mas? Soalnya kan mendadak sekali ya, pasti kan dari kita harus ngobrol juga ke manajemen juga kan. Maksudnya harus report juga kan.
2: Iya, ini kan obrolan dari manajemen Mbak.
1: Bukan, maksudku ke manajemen kita.
2: Kan ini gak mendadak, ini kan masih hamin 2 kan ya. Masih bisa cari yang lain, cari siapa gitu. Misal stand-up komedi yang gak banyak kerjaan yang gitu Mbak.
1: Iya, bukan misalnya gitu Mas. Maksudnya ada apa nih, kenapa Anwar tiba-tiba begini. Kan harus duduk bareng mungkin, diobrolin ada apa, ada permasalahan apa gitu-gitunya sih.
2: Iya, sebenarnya aman banget, kita juga happy. Dari Anwarnya juga happy. Kayaknya jalan sepanjang ini sama OTW ya. Cuman memang ada tawaran dari salah satu TV yang kita gak bisa nolak gitu Mbak. Ini kan maksudku kenapa baru ngubungin sekarang ya. Ini hamin 2 ya, jadi dirasa tidak begitu mendadak gitu untuk cari penggantinya. Atau gini deh, ini saya terusin ke pihak manajemen aja deh Mbak, Bu Rosi.
1: Iya sama, ini akan meneruskan juga ke Bu Mita.
2: Iya, ini sama Bu Rosi dulu ya Mbak ya.
1: Maksudnya saya pun akan ngasih tahu juga ke...
3: Halo.
1: Ini gimana? Halo.
3: Selamat pagi Kakak Loren. Mas Ajit sih sempat discuss waktu itu karena memang ini sudah berjalan setahun, pengen ada progres dari V gitu ya. Dengan sangat berat hati kami putuskan untuk tidak bisa bekerja sama lagi untuk Anwar jalan di OTW seperti itu.
1: Iya Mbak, maaf sebelumnya aku potong. Oke, misalkan hamin 2 ini, tapi kan maksudku jangan disepelekan gitu loh Mbak.
3: Oh enggak gini, saya pengen untuk dari OTW sendiri bisa realistis gitu, bahwa yang namanya setiap pertemuan selalu ada perpisahan.
1: Paham sih Mbak, nah kalau udah ngomong ke begitu-gitu kan aku juga gak bisa ambil keputusan ya, karena pasti ada pihak talent juga yang tahu.
3: Paham, iya.
1: Iya mungkin nanti ada win-win solution, misalkan minggu ini dulu sampai kita sambil cari pengganti.
3: Iya mohon maaf, kalau minggu ini belum bisa atau enggak gimana kalau 200 juta untuk uang penalti?
1: Aku enggak bisa jawab itu Mbak, karena kan bukan aku gitu. Aku kan cuma
3: 300 juta.
1: Aku enggak bisa ngomong itu Mbak.
3: 500 juta.
1: Aku enggak tahu, aku enggak bisa iya atau tidak karena kan bukan berhubungannya dengan aku, kan ke manajemen. Itu balik lagi ke manajemen, terserah.
3: Gini aja deh, Mbak Loren, mending saya langsung ke rumah Mbak Loren aja ke Tanjung Duren ya.
1: Enggak sih. Kenapa harus ke rumah saya?
3: Enggak, ini masalahnya ini Anwar udah capek untuk bawain acara obral tiap weekend.
1: Salah enggak sih, Mbak?
3: Mbak Lorena Bilo kan, rumah Tanjung Duren. Salah orang,
2: salah
3: Riko.
2: Salah orang.
3: Salah sambung, aduh. Udah. Mbak Loren masuk salah sambung deh.
4: Ganapan!
1: Astaga!
3: Kalau Anwar udah gak bisa gak apa-apa nih. Yusril bisa.
2: Bisa. Senam-senam komedi yang gak lucu gitu. Bisa.
3: 20 tahun yang entertainment OTW belum undang gue nih.
2: Iya.

0: oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Gas lagi yuk. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
3: Big Week, ini baru bengkel.
1: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X.
1: At Gen 1031 FM SE.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Sobat Kin?
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
0: Ya, 103,1 FM bisa banget Sobat Gen. Ini yang lagi bingung-bingung ya, karena kok ya udah makan malam tapi anakku gak mau makan. Tak kasih tahu aja Sobat Gen, ini untuk menambah nafsu makan si kecil pakai Biolisin Vitahani yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan juga temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Ini kalau misalnya Sobat Gen mau, bisa didapetin langsung aja di apotek, di e-commerce favorit atau Bernofarm official shop sekarang juga. Biolisin Vitahani, madu asli dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
2: Halo? Dengan Ibu Nada?
3: Iya.
2: Bu Nada, saya Bambang, kakak iparnya Paku.
3: Oh iya?
2: Iya, saya mau tanya, Paku itu di sana tuh kerjanya bagaimana toh Bu?
3: Memang kenapa ya Pak ya? Ada masalah apa ya?
2: Biar saya tuh cross check dan saya bisa ngobrol enak-enak sama adik saya begitu Bu. Kan menyangkut masalah keluarga besar begitu Bu. Minta kejujuran dari Ibu selaku atasannya Paku begitu.
3: Sebenarnya kalau pekerjaan kan memang di legal Pak. Jadi kalau mungkin yang dipermasalahkan adalah jam kerjanya, yang malam-malam segala macam, saya bisa bilang ya memang begitu adanya.
2: Kan harusnya juga mengerti kalau Paku ini ada masalah dengan keluarga begitu.
3: Saya nggak tahu Pak, kalau Paku tidak bercerita sama saya, maka saya bisa tahu kalau ada masalah keluarga. Kalau memang dia keberatan dengan pekerjaan yang semacam ini, saya pikir saya tidak melanjutkannya nggak apa-apa Pak.
2: Loh, adik saya juga nggak punya penghasilan dong Bu, tambah masalah lagi Bu.
3: Jadi maksudnya Bapak bagaimana? Maksudnya Bapak dia harus pulang on time gitu, jam 5 sore harus pulang. Ya mohon maaf Pak, saya dari awal sudah sampaikan, saya tidak bisa kalau jam kerjanya seperti itu.
2: Ibu kan tahu sendiri rumah adik saya itu kan jauh Bu, gitu loh.
3: Teman-teman begitu. Saya ini juga banyak Pak, yang rumahnya Tanggulangin juga ada Pak.
2: Ibu tahu rumahnya adik saya itu di mana?
3: Di Sidoarjo.
2: Loh kok di Sidoarjo? Dari dulu itu ya di Jember Bu, PP Surabaya Jember.
3: Jember? Pak yang pernah bilang kalau rumahnya di Jember?
2: Loh makanya ibu gak care sama adik saya, begitu. Itu.
3: Kalau rumahnya di Jember ya tentu saya secara orang normal gak bakal saya terima Pak.
2: Bu ini loh Bu.
3: Kalau kayak begini
2: masalah.
3: Berarti harus Bu. Harus kita ketemu aja.
2: Iya oke. Ini sebenarnya bukan masalah saya Bu. Bukan masalah keluarga saya. Tetapi masalah keluarga adik saya. Kan kemarin sudah ketemu juga dengan istri adik saya juga toh Bu.
3: Sudah.
2: Nah makanya itu prihatin. Gak diajak ngobrol. Gak dikasih minum. Gak dikasih makan jauh-jauh dari Jember.
3: Sorry ya Pak. Bapak jangan bilang kayak begitu. Saya tuh kasih makan, saya tuh kasih minum, saya kasih omong, saya ngobrol di meja. Kenapa Bapak bisa ngomong kayak gitu? Sorry Pak, saya ini tersinggung loh Pak. Bapak kira saya ini bukan manusia Pak?
2: Bu, saya juga tersinggung. Ibu kenapa nggak bawa makan buat keluarga kita di Jember Bu? Kenapa?
3: Oh my God.
2: Ibu.
3: Sudah Pak, saya nggak mau bicara sama Bapak.
2: Ya wes lah kalau kayak gini, biar resign aja dari perusahaan Paku itu Bu.
3: Paku apa? Paku payung.
2: Oh, ya maaf berarti
4: Ibu Nada masuk salah.

0: FM. 103,1 FM, bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Satria.
1: Halo, ya. Assalamualaikum. Ya. Pak Deden.
2: Iya, dari mana nih?
1: Yusuf, Pak, ini sapi nih, Pak. Sapi Bapak nih, mau ngasih tahu nih, Pak Pulau Gebang, Pak.
2: Oh,
1: sapi. Maaf nih, Pak. Maaf banget sebelum ini, Pak, ya. Sapi Bapak sakit.
2: Loh, kok bisa?
1: Iya, sakit ini, Pak, sapinya. Udah gitu kita udah coba obatin nih beberapa hari nih, Pak, ya. Tapi belum bisa-bisa nih, Pak. Nih kayaknya sih udah enggak bisa ini, Pak. Ini sapi juga enggak tahu ada wabah apa nih, Pak, pada sakit ini, Pak.
2: Terus solusinya gimana, Pak? Kok kayak gitu?
1: Iya, solusinya ya kita udah cari yang lain enggak ada juga. Maaf banget, Pak. Maaf.
2: Ya, terus kalau udah pada habis, saya gimana solusi ke saya?
1: Ya palingan ya DP-nya angus sih, Pak. Udah itu aja, Bapak enggak usah bayar sisanya.
2: DP-nya angus, maksudnya?
1: Iya, DP-nya udah angus gitu, Bapak. Jadi Bapak enggak usah bayar sisanya ke kita, enggak usah bayar lagi gitu.
2: Lah, saya kan udah masuk uang 10 juta, Pak. Masa angus 10 juta?
1: Iya. Nah, iya kan kemarin buat transportnya kan udah kita transport tuh, Pak. Kebetulan kita naikin truk, kita udah makan, minum, udah kita mandiin segala gitu ya, Pak ya, bayar orang-orang gitu, Pak. Jadi emang DP-nya angus gitu, Pak. Gitu.
2: Jangan main-main, kamu gimana sih?
1: Bapak lihat sih sih kamu main-main, Pak. Sapinya juga mati.
2: Pak Yusuf mana? Pak Yusuf mana? Saya urusan Pak Yusuf mana, Pak Yusuf?
1: Ini nanti juga saya ini ngangkatnya juga ongkos ini, Pak. Pak Deden ini
2: Pak Yusufnya mana, Pak? Kalau memang enggak ada sapi lagi berarti balik duit saya balik dong 10 juta. Enggak mungkin lah Mas kamu 10 juta.
1: Enggak gini, Pak.
2: Gimana ceritanya?
1: Gini, Pak. Pak Yusuf.
2: Enggak, saya ngomong Pak Yusuf mana, Pak Yusuf?
1: Ya udah. Pak Yusuf.
3: Halo.
2: Pak Yusuf mana?
3: Pak Yusuf lagi di luar, Pak.
2: Mana Pak Yusufnya? Enggak, saya ngomong Pak Yusuf. Jangan sampai saya sampai.
3: Oh, ini deh sama ibu aja deh. Saya enggak tahu menau nih. Tiba-tiba aja nih. Si Bu. Bu, ini Bu ada, Bu.
2: Bukan kok Bapak udah tahu ngomong.
4: Halo. Assalamualaikum. Bapak lagi keluar sebentar. Iya, kenapa, Pak?
2: Sekarang saya minta solusi kalau sapinya sakit terus gimana?
4: Bukan begini dulu. Kalau saya sih kan baru dengar nih omongannya. Kalau saya kan biasa bini kan bagian megangin duit aja begitu ya.
2: Kalau memang enggak ada sapinya sakit, ganti. Kalau enggak ada sapinya balikin duit saya. Kalau enggak ya.
4: Kan saya
2: katanya panjang
4: masih. Saya belum megang duitnya, yang megang laki saya.
2: Kalau duit udah masuk duitnya hilang sapi enggak dapat gimana?
4: Nah ini emang beratnya kan 500 kilo. Kan sapinya udah susut. Ya kalau mau, ya tuh. Kalau misalnya emang mau nih. Dah elah sih, gue perlukan didimin dulu. Maksudnya gini, Pak. Kalau misalnya emang mau duitnya kagak angus, ya paling ini kita bawa yang sapi kemarin udah datang tapi dia sakit. Sekarang bobotnya udah turun, udah jadi 200 kilo begitu. Bapak mau kalau yang udah kurus
2: ini begitu. Aja, Bu. Ya udah sekarang ada sapinya yang sehat. Saya minta sapi sehat aja di situ. Ada sapi sehat di situ.
4: Sapinya mah yang sehat udah kagak ada, Pak. Emang kemarin kan lagi sold out semua.
2: Terus saya dikasih sapi sakit, gimana kok bisa kayak gitu ceritanya?
4: Iya, makanya Bapak
2: mau berarti udah 10 juta loh.
4: Iya, saya
2: jangan sampai nanti ini urusan panjang sama saya.
4: Gini aja dah, kalau misalnya ini saya urusin ke laki saya, nanti saya suruh ketemuan sama Pak Deden Sunenden ya. Bapak di Green Garden kan ya?
2: Kok di Green Garden sih?
4: Enggak. Lah, katanya di Green Garden Pak Deden Sunenden. DP-nya 10 juta, ntar kita balikin aja. 500 ribu gitu ya, Pak Deden Sunenden.
2: Green Garden mana?
4: Wah, ya,
2: maksudnya gimana maksudnya?
4: Salah orang. Ya, salah orang, salah sambung dan Pak Deden masuk salah sambung deh. Gendeben! Siapa yang ngerjain nih? Joni, Pak.
1: Halo, ini dengan Kemal, Sinyo Yusril dari Gen FM.
2: Ini masalah ibadah.

0: Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Ora pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Ya, halo.
3: Halo, Mas Fadli.
2: Iya.
3: Aku ponakannya Bu Edi, Mas.
2: Iya, iya, Mas.
3: Aku tuh mau tanya, kok anak-anak pada rame ya, Mas, yang ngomongin kamu, Mas?
2: Ngomongin apa ya, Mas?
3: Ini loh, masalah cucian. Kamu terakhir nyuci kapan, toh, Mas?
2: Terakhir hari Minggu.
3: Kok bau sama satu sampai satu kos-kosan ya, Mas?
2: Bau, gak ada tuh bau.
3: Nah, ini anak-anak pada komplain, Mas. Itu kamu rendam semalaman atau sudah seminggu, Mas?
2: Enggak, aku gak rendam sih. Langsung tak cuci, gak ada yang bau kok. Ya, kok ngomongnya ke saya ya?
3: Ini Zamzi itu komplain sama saya, sama ibu. Nah, saya suruh hubungin masnya karena Ibu Edi gak enak ngomong sama sampean langsung.
2: Ini kayaknya salah paham deh, bukan bacaan saya itu, Mas.
3: Mungkin kamu salah ngerendam paling, atau pakai baju AC.
2: Allah, Allah. Ini ada yang buat masalah lagi nih di kos ini. Nah, ini kok saya lagi yang kena ya. Tuh, masalah cucian itu udah dari dulu, Mas, sampai ada yang berkelahi loh di kos itu.
3: Oh, serius? Gara-gara cucian, toh?
2: Iya, gara-gara cucian.
3: Hey, makanya oh, itu. Mau.
2: Karena memang saya muncul loh, gak ada bau sama sekali, kok.
3: Katanya kamu tuh suka ngerendam pakai ini loh, air sampah katanya.
2: Gak pernah, gak usah bilang misalik siapa yang pakai air sampah.
3: Nah, ya makanya itu loh, Mas.
2: Aku udah tahu siapa yang ngomong-ngomong gitu di kos itu. Nanti aku yang bilang ke ibu aja.
3: Katanya, ya jemuran pakai nih, ini dijam-jami. Iki jemuran apa warnet, kalian?
2: Siapa? Gak ada perjanjian. Ini aja Mas, saya telepon ibu sekarang ya. Jelas.
3: Loh, gak bentar. Halo, Mas Fadli.
2: Kamu bukan ponakannya ibu kan? Gak usah bohong, sih.
3: Loh, saya ini ponakannya ibu. Halo, Mas.
2: Iya, Mas. Kenapa, Mas?
3: Gini loh, Mas. Aku fair-fairan aja. Aku sebenarnya bukan ponanya Bu Edi. Terus kamu ngapain, Mas, telepon Bu Edi? Kan tambah memperkeruh.
2: Ini kan masalah internal kos, kan? Nah, terus Mas dari mana? Kok tahu nomor saya, terus tahu Bu Edi?
3: Aku ini saudaranya Zamzi sebenarnya.
2: Terus?
3: Nah,
2: iya, iya. Mas dari luar, kan ini kan masalah internal kos, kan? Udah nggak usah. Kasusnya udah lama loh, Mas. Masalah gini bukan hanya aku aja yang kena loh.
3: Masalah rendeman baju, kok sampai kamu yang gondok kayak gini loh, Mas?
2: Loh, kan bukan masalah gitu. Kok nama saya dibawa-bawa?
3: Loh, bukan. Masalahnya aku gak bawa namamu, Mas. Hanya...
2: Ini ada yang ngarang-ngarang ngomong lagi ke ibu.
3: Gini loh, Mas, ya. Aku cuman kepengen tanya saja. Apakah iya kamu tuh ngambil bajunya...
2: Kata siapa? Enggak pernah. Ngapain saya ngambil baju dia?
3: Ketuker paling atau apa? Cuman masalah baju, kuduk masalah demo, Mas. Gak ada provokator di sini, Mas. Gini
2: aja. Aku ngarang ngomong itu.
3: Gini aja, wes.
2: Aku ngomong sama ibu aja.
3: Makanya kita ngobrol baik-baik ya, Mas, ya. Nanti malam itu mau ke daerah Ketintang, sekalian deket sama kos-kosan kamu.
2: Kok Ketintang? Kan menur.
3: Iki kos-kosan syariah itu enggak, bukan sih, Mas?
2: Bukan. Syariah apa? Salah telepon kamu.
3: Oh, maaf Mas Fadli, bari Mas Fadli masuk.
0: Salah sambung Gen FM.
2: Ngeding kok. Sumpah, aku sampai nelpon ibu kosku loh tadi.
0: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu.

0: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram @gen1031fmsby.
1: Gen FM.

0: Halo, selamat pagi. Dengan Abang Purwana.
1: Dari?
0: Saya ini Catherine, Bang. Temannya Putri.
1: Oh, iya.
0: Iya, maaf ganggu waktunya, Bang. Begini, Bang. Suami saya ini kan mau ulang tahun sebentar lagi. Jadi aku mau rencana itu custom sama Abang.
1: Iya.
0: Custom
1: apa?
0: Ruangan bekerja suamiku tuh kan sekarang sudah bukan gak bagus ya, emang belum pernah dibuat gitu ya. Jadi ada space kosong di rumah. Nah rencananya nanti aku mau kasih kado itu yang spesial, Bang. Mau bikin ruangan bekerjanya begitu. Suamiku kebetulan suka sama MU, Bang.
1: Sama MU?
0: Iya, Abang suka bola, Bang. Suka MU, Bang.
1: Iya, sama.
0: Oh sama dong, Bang. GG MU kita ya, Bang. Abang suka siapa, Bang, pemainnya?
1: Lagi males aja MU-nya kalah terus.
0: Oh ya gak apa-apa. Yang penting Abang bisa punya taste-nya tahu. Kalau Manchester itu kan udah pasti warna merah, Bang. Tapi karena merah itu kan merahnya beda-beda. Ada merah marun, Bang. Ada merah ati, Bang. Ada meta Ferrari, merah Ferrari. Aku mau merah MU.
1: Masih MU merah Ferrari, merah marun. Aduh, kirimin desainnya aja lah.
0: Ya, desain sudah aku siapkan. Jadi lantainya kita gak mau pakai marmer-marmer yang mahal-mahal. Gak perlu lah itu. Aku minta semuanya lantainya harus rumput, Bang.
1: Rumput?
0: Iya, rumput yang ada di Manchester, Bang.
1: Ini gimana sih katanya?
0: Kenapa,
1: jadi
0: Bang?
1: Yang mau desain itu ruangannya, lantainya.
0: Semuanya, Bang. Dindingnya. Semuanya. Aku pengen vibes-nya itu suami aku bikin happy gitu, Bang. Dindingnya, lantainya, gitu, Bang. Nanti kan biasanya kalau ada meja kerja kan suka ada kursi lagi di depan untuk siapa, mungkin nanti aku minta kursinya pakai kursi tribun gitu aja, Bang. Jadi macam lagi tribun. Nonton bola, vibes-nya kayak di lapangan aja, Bang.
1: Kursi tribun?
0: Iya, Bang.
1: Aduh, kursi tribun kan nempel panjang itu.
0: Iya, Bang. Nanti aku jangan lupa juga, aku minta tiang bendera, Bang.
1: Tiang bendera? Ruangannya segede apa sih?
0: Nanti Abang lihat dulu ya, Bang. Memang di belakangnya tuh panjang, Bang. Aku gak apa-apa, aku keluar uang, kosku banyak, gak apa-apa, Bang. Ini spesial buat suamiku, Bang.
1: Mau ngirim gambarnya, mau diukur.
0: Ini aku bicarakan dulu sama Abang, nanti aku kirim file, baru Abang ukur ke rumahku, macam itu aja.
1: Ya, udah.
0: Oh ya, gitu. Terakhir satu lagi. Kan itu sudah ada tuh, Bang, Manchester United ya, nanti warna merah. Pengen ada itu apa namanya? Mural-mural di dinding, Bang. Gambar-gambar pemainnya aja. Aku minta gambarnya Inzaghi, Bang.
1: Inzaghi mana ada di MU?
0: Memang enggak ada. Aku enggak bilang dia ada di MU, Bang.
1: Ya, lihat dulu deh gambarnya deh.
0: Nanti kan ada di pojok kiri itu, dinding dikosongkan, Bang. Nanti saya minta di situ ada gambar mukanya Pak Ete ya, Bang. Pak Erik.
1: Itu siapa?
0: Erik Thohir, Bang.
1: Ini maaf, ini benar dokter Catherine ini.
0: Iya, Bang. Halo. Iya, ini dokter Catherine, Bang. Dokter yang suka bikin catering buat diet, Bang. Ini Bang Purwono kan?
1: Purwana.
0: Bang Purwono dari Sisilio.
1: Ah, ini bohong ini.
0: Ah, saya salah orang. Saya salah sambung dan Bang Pur masuk salah sambung deh.
1: Yang juga ya.
2: Terima kasih yang lagi pulang.

0: ditambahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM. Biolisin Vitaminku.
1: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Ui rek, musik kita pause sikit. Ngopi sik, tarik nafas sik, habis sikit lanjut joget maneh.
1: Sobat Ken, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
2: Big Week, ini baru bengkel.
3: Gen FM.
0: Follow dan cek cuitan Gen FM di X.
4: At Gen 1031 FM SE.
5: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: nasi harian.
1: Halo pagi, dengan Pak Bondan.
2: Iya.
1: Saya dari asuransi rental agung.
2: Iya, iya.
1: Saya tuh minta cerita kronologisnya itu seperti apa.
2: Mobil saya bawa ke Suramadu, ke Madura. Pagi-pagi, kita ngeliat dan kayak gitu.
1: Loh, si. Saya kok agak mumet ya, Mas ya? Ini dari Madura, keluar-keluar udah retak gitu. Gara-gara angin laut atau apa?
2: Iya, mungkin seperti itu juga.
1: Retaknya kaca sama angin laut ini hubungannya apa, Mas?
2: Bukan ahli saya untuk kayak gitu. Menurut saya,
1: iya.
2: Dari Surabaya ke Madura, artinya mengempas ke depan.
1: Berarti timur tenggara, Mas. Ini ngapunten ya, Mas ya. Ini di luar dari semua nalar cerita dari Mas ya. Ini kan waktu posisi malam. Ada penampakan, tak, Mas? Ada kayak bayangan putih gitu gak, Mas? Sing, wuss, gitu loh, Mas.
2: Kira begini.
1: Nah, gimana?
2: Ketika saya nyetir, terlepas dari itu ya, Mas. Bonggong saya itu waktu itu nyetir sama.
1: Iya, iya.
2: Oh, tak buka titik dulu, Mas. Tidak ngerasa.
1: Waktu kacanya dibuka dikit, itu ada yang masuk, Mas.
2: Maksudnya masuk, makhluk halus gitu, Mas?
1: Iya, masih kayak bayangan putih atau kayak kerasa dingin gitu loh, Mas.
2: Saya nggak merasa juga, itu tapi biasa aja, itu tak sel, musuh kencang.
1: Gini, Mas, ini kan di luar kesadaran manusia, Mas. Karena ini kan melintasi laut gitu loh, Mas. Ya, usut punya usut, jadi mobil itu belum diruat, Mas. Mas, ada stikernya nggak mobil kaca depannya?
2: Ada stikernya.
1: Loh, salah lagi, Mas. Oh, ya maaf. Berarti Mas Bonda masuk salah sambung Gen FM.
2: Oke.

0: ditambahkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi. Dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Man. 103.1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Satria.
1: Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Pagi, betul ini dengan Mbak Ayu?
2: Betul.
1: Mbak Ayu yang punya catering, betul?
2: Betul.
1: Catering Ayu ya, Mbak ya, betul namanya.
2: Iya, betul.
1: Perkenalkan saya Richard, Mbak. Saya dari Pepi, pengurus PON Indonesia.
2: Oke.
1: Kita lagi nyari rekanan, mungkin Mbak tahu berita mengenai makanan atlet-atlet yang lagi viral sekarang ya, Mbak ya?
2: Iya, tahu.
1: Betul, Mbak punya vendor atau rekanan di Sumatera, betul?
2: Ada, di sana kita ada tim vendor makanan juga yang relasi catering yang di Jakarta.
1: Nice. Ini langsung aja ke bagian kuliner. Ibu ini megang bagian kuliner atlet nutrisi Indonesia.
2: Oke.
3: Halo, selamat pagi.
2: Halo, Bu Rahma.
3: Mbak Ayu, ini saya dari Anupa, ahli nutrisi para atlet. Kita tuh pengen kita bisa mengapresiasi para atlet, tapi saya juga gak pengen kayak mainstream aja.
2: Oke.
3: Nanti kita pengen nasinya dibentuk barbel.
2: Gimana bentuk barbel ya?
3: Ya kan tahu bentuk barbel, ya itu urusan kamu nanti. Aku biasanya lihat barbel selfie ya. Oke, persis kayak gitu.
2: Aduh, PR juga ya buat.
3: Betul, karena kita gak bisa sembarangan mbak ya. Kerupuknya minta digoreng, tapi pakai air fryer.
2: Sulit, kita gak ada lagi mau beli bahan.
3: Ya gak apa-apa, beli aja. Harus bisa disemangatin gimana caranya supaya mbak bisa provide gitu.
2: Pakai tulisan aja lah semangatnya bu, bisa.
3: Oh, enggak dong, beda dong.
2: Gak bisa kayaknya deh.
3: Bisa, coba dulu, gak ada kata gak bisa. PR yang ketiga, kan kita juga harus ada protein nih selain dari daging-dagingan. Oke. Ayam potongan biasa gak apa-apa, tapi dagingnya dibikin bulat, kasih titik tiga, kayak bola bowling.
2: Kayak bukan anak sekolah ya, digaya-gayain ya.
3: Nah itu dia.
2: Tempat makannya kayaknya pakai kardus ya, gak bisa gitu dikayanya.
3: Loh ya pakai kardus, pakainya kardus sepatu biar panjang gitu loh.
2: Loh ini makanan lu.
3: Mbak bayangin, nanti kalau misalnya ini, mbaknya sudah rapi, semuanya udah disusun, bentuk-bentuk itu ya, apa namanya, alat-alat untuk cabang olahraga apa aja, saya akan forward foto mbak ke Bapak Erick Thohir. Saya akan WhatsApp beliau.
2: Harus pre-order sih, Bu, gak bisa.
3: Iya, masih lama, tenang aja. Saya kasih waktu sekitar 2 jam cukup.
2: Enggak dong, Bu, belanja aja belum itu loh.
3: Ya udah, 2 hari maksud saya. Enggak, 2 hari bisa. Ayo, ayo. Yo, ayo. Yo, ayo, yo, yo, ayo.
2: Loh, atletnya semangat yang bikin makanannya yang lemes nih, Bu. Nih.
3: Ya, Mbak Ayu pasti bisa. Kalau mbak dengar harganya 1 box.
2: Berapa tuh, Bu?
3: Nanya sama rekanku aja.
1: Halo Ibu.
2: Halo ya.
1: Nah Ibu, ini kita langsung to the point aja. Kita sih pengennya yang ngerjain adalah catering dari ya kita ya, dari negara sendiri, dari Indonesia. Karena ini vendor-vendor yang sudah masuk udah banyak ini Bu. Oke kan, satu boxnya 150.000. Kita terima jadi ya Ibu ya. Nama dari catering Ibu, Kayu Catering. Ini akan menggelegar.
2: Ayu, Ayu.
1: Oh, bukan Kayu Catering.
2: Jangan sama tambahin lah Pak.
1: Loh, salah dong. Kita nyarinya Kayu Catering nih Bu.
2: Oh, bukan
3: Mbak Ayu Astari kan? Yang punya Kayu Catering. Ah,
2: bukan Wandira, Wandira.
3: Siapa? Wani Piro.
2: Wandira, Wandira. Ah.
3: Gimana sih, Cat? Salah orang gitu.
1: Salah orang, salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di Geneva.
2: Ih, tahu banget.
3: Tahu banget. Apa? Keselnya. Jangan pakai momokin ntar ya.

Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen

0: 5 menit lagi waktunya Refill Mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, buat kamu yang baru aja lulus SMA, SMK, atau paket C, bahkan yang sudah lulus di tahun yang lama, bingung mau kuliah di PTN tapi takut biaya kuliahnya mahal, atau ingin kuliah sambil kerja? Kenapa nggak daftar ke Universitas Terbuka Surabaya aja? Perguruan tinggi negeri, nggak ada tes masuk, lulus SMA, SMK, MAN, paket C, langsung diterima. Biaya terjangkau mulai dari 1,3 juta per semester dan bisa sambil kerja. Selain itu, perkuliahannya juga fleksibel, bisa online, jadi bisa sambil kerja atau kursus juga. Ijazah sudah pasti terjamin dan diakui. Untuk prodi tersedia banyak sekali, salah satunya yaitu manajemen, ilmu komunikasi, akuntansi, ilmu hukum, sastra Inggris, sistem informasi, PGSD, dan masih banyak prodi lainnya. Buruan! Pendaftaran UT dibuka untuk semester ganjil periode Mei dan Agustus. Untuk semester genap periode November-Januari. Langsung aja hubungi admin UT Surabaya di 0899-9997-971 atau di 0877-1149-0097 atau daftar online di admisi.desia.ut.ac.id. Universitas Terbuka Surabaya, perguruan tinggi negeri terakreditasi A berdasarkan BAN PT, berlokasi di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno nomor 559 Mer, Surabaya. Info lanjut bisa cek di IG @ut.surabaya. Teman kamu sudah daftar, masa kamu enggak?
2: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
3: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
4: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo Mas Enwar.
2: Iya.
1: Mas, ini Rohman Mas.
2: Oh iya Mas.
1: Saya sudah dapat mandat dari bos saya untuk Mas Yanuar ini dimudahkan gitu loh Mas.
2: Caranya?
1: Nah, sampean ada tanggungan kartu kredit Mas?
2: Enggak ada.
1: Utang piutang gitu di luar? Nang warkop, arisan mungkin?
2: Oh enggak ada.
1: Kita dapat info juga dari tim surveyor ini Mas Yanuar ini enggak bersihan orangnya.
2: Apa?
3: Bentar.
2: Enggak bersihan gimana ya?
1: Ya, kalau habis pinjam motor sampean bersihin enggak motor?
2: Loh, apa adanya Mas?
1: Lah terus piye Mas, kalau kita ACC motor baru ini ntar gak sampe nersi'i Mas.
2: Sampai kayak gitu ya?
1: Loh iya Mas.
2: Ya Allah, ya. Kalau misalnya sampai di runut itu apa, pilih motor terus cuci motor on time, udah saya batalin aja, saya gak ngajukan apa-apa.
1: Kalau misalnya Mas Yanuar keberatan, ya udah balik aja ke kantor kita buat tanda tangan untuk surat pembatalan.
2: Belum pernah tanda tangan apa-apa kok disuruh pembatalan pakai tanda tangan. Kantornya di mana coba?
1: Kedurus Mas.
2: Enggak pernah ke sini, Kedurus mana?
1: Mas Yanuar Wicaksono, sampai ngini lali dan yo engko bayar cicilan sampai niki Mas. Mas.
2: Bukan Mas, saya Yanuar tuh badi.
1: Loh, ini bukan Mas Yanuar Wicaksono.
2: Bukan Mas.
1: Sing ke dinding iku Mas.
2: Tadi ngotot-ngotot gini salah sambung.
1: Loh, alah, ya maaf, berarti Mas Yanuar masuk
4: salah sambung ya Devi.
2: Astagfirullahaladzim.
4: Tiwas seneng katanya untuk motor batal rek.

0: dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
2: Selamat pagi dengan Mas Dito.
3: Betul, dan ya. Siapa?
2: Pak Mas Dito, perkenalkan saya Abi, Mas. Saya Abi dari Head Communication untuk Bawaslu, Mas, pemilu.
3: Oke. Ada ya. Apa, Mas?
2: Gini, Mas Dito, saya dengar Mas Dito ini kan seorang ranger ya?
3: Iya, betul.
2: Kalau boleh tahu nih, Mas, dari info yang saya dapat, Mas ini bikin jingle dan kompos jingle-jingle TVC, betul ya, Mas ya?
3: Betul, Mas.
2: Kami dari Bawaslu itu lagi nyari komposer untuk bikin jingle. Ini kebutuhannya sangat cepat karena untuk tanggal 14 ya, Mas ya?
3: Oke, untuk durasi berapa lama, Mas, ya, kira-kira?
2: 30 detik. Kita mintanya catchy dan itu akan diulang-ulang di semua TPS. Liriknya kita sudah punya, Mas.
3: Oh, sudah ada lirik?
2: Sudah ada. Lirik sudah ada. Yang kita belum punya adalah nada yang catchy. Nah, untuk yang nyanyi, Mas Dito, ini anaknya Pak Ketua nih. Anaknya Pak Ketua ini, nih sorry saya bisik-bisik ya, Mas. Ini anaknya Pak Ketua, sorry, jelek banget, Mas.
3: Waduh.
2: Tapi ini sudah arahan dari Bapak. Bapak mintanya putrinya yang nyanyi. Jadi suaranya kita udah dengar jelek banget, Mas, pletot-pletot. Nanti Mas mudah-mudahan bisa membantu untuk ngebenerin suaranya. Sekarang dicoba dengar dulu aja, Mas, ya.
3: Nah, perlu ya?
2: Kalau,
3: dulu ya?
2: Kalau dia nanya bagus, Mas bilang bagus aja, Mas, ya. Kalau enggak sayang habis, Mas.
3: Waduh.
2: Mas paham ya? Mas paham ya? Namanya Cantika, Mas.
3: Oke,
2: ini langsung ya, Mas, ya. Halo, Mas Dito, Mas Dito.
3: Halo, iya.
2: Oke, aku sudah di ruangan sama ini nih, penyanyinya. Teleponnya saya kasih ya.
4: Halo.
3: Mbak, gimana?
4: Nanti jadi proyek sama aku ya.
3: Iya, boleh. Boleh dengar suaranya dulu ya, Mbak Cantika.
4: Boleh, kan aku udah nulis lagu juga gitu kan, sama papi aku.
3: Okay.
4: Jangan lebay, pemilu harus damai. Jangan.

0: Terima
1: kasih Om. Gimana Om Dito?
2: Bagus. Bagus banget.
1: Tadi Om, ini apa? Tinggal Om Dito aja ya.
0: Coba ref belakangnya kali, Dek.
1: Indonesia, bangsa yang penuh cinta. Kita Indonesia, biar indah di mata dunia.
0: Bagus banget, Dek. Ya Allah, keren banget.
2: Cukup. Bagus banget, Mbak Jamlika. Bagus banget.
1: Mas, Om Dito. Om Abi, aku mau sama Om Dito aja.
3: Halo, Mas Dito.
2: Mas, suaranya gak bagus banget, Mas.
3: Ya gimana, Mas?
2: Gak bisa nih kayaknya.
3: Mas, tolong saya, Mas. Tolong,
2: Mas. Ini gak bisa banget, Mas.
3: Ya, di alatnya diapa-apain gitu, Mas. Gak bisa, Mas.
2: Abi, mohon maaf nih. Gak bisa, Pak Abi. Saya cariin deh penyanyi yang lebih bagus dan lebih murah.
3: Please, Mas. Please, tolong saya, Mas. Itu suara nanti. Mas, dikit-dikit aja di auto-tune apa sebutannya lah itu, Mas. Tolong, Mas. Nama Mas gak usah keluar juga gak apa-apa. Tapi tolong saya, Mas.
2: Oke, bisa deh.
3: Alhamdulillah. Waduh, makasih ya. Mbak Cantika, oke nih, Mbak Cantika. Oke, mantap ya Mbak Cantika ya.
2: Oke.
3: Mas Dito,
2: gimana?
3: Ini kita 115, boleh kali posting dikit di Instagram ya?
2: Boleh.
3: Ajak anaknya.
2: Ajak anaknya?
3: Ajak iya, ajak Sakala. Ini Dito Percussion kan?
2: Bukan, saya Dito Purnomo, Pak Abi.
3: Bukan Dito Percussion?
2: Bukan, saya Dito Purnomo.
3: Oh, pantes lu gak bisa ngerubah suara jelek ya? Sorry, gue salah orang bro, saya salah sambung. Dan Dito masuk salah sambung di GENEPEN! Ah.
2: Kira beneran dapat mega job, ternyata dapat halu job.
4: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enak.

0: Eits, Sobat Gen.
1: Bentar, tahan, dengerin dulu yang satu ini.
2: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
3: Big Week, ini baru bengkel.
4: Follow dan cek cuitan GenFM

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo.
2: Halo.
1: Iya.
2: Ini dengan Ibu Deprina.
1: Iya, dari
2: Sayuti. Aku mau tanya masalah bunga-bunganya itu loh.
1: Iya.
2: Lah iki mami kok enggak srek.
1: Gimana maksudnya enggak srek gimana ya?
2: Bunganya harusnya kayak gimana tuh, Cini, Ci?
1: Kalau dari paket itu memang white rose atau pink atau mau merah, tapi tetap rose.
2: Mami iki bis megang kembangnya.
1: Gimana waktu ketemu ya enggak mungkin saya bawa bunganya kalau belum acara.
2: Rose namanya apa itu?
1: Mawar putih.
2: Loh, yo ngene iki loh. Iki miscommunication jadi nih.
1: Jadi maksudnya mau bunga apa?
2: Saya. Mi minta apa mi?
3: Aku kan wis ngomong toh. Pokoknya negara-negara tuh loh.
1: Nanti coba saya tanyakan. Tapi kalau untuk bunga impor itu pasti tidak memungkinkan dalam waktu yang sangat sempit seperti ini.
2: Gak apa-apa Cewis, daripada aku dipecat soalnya Ceki Ce. Iki loh David Austin.
1: Pasti gak mungkin.
2: Lek Rosalinda iso.
4: Rosalinda
1: Rosalinda.
2: Iki lho minta sing Rosalinda iku duwe teko Meksiko lho, Ce.
1: Sorry, kalau bunga impor tidak mungkin.
2: Miki, apa iki mi? Isoe cuman lokal ya apa iki?
3: Minta ini aja. Cipluan.
1: Ini daripada saya ngomong cipluan, mendingan kasih saya contoh gambarnya.
2: Ya wis, bener. Ambek kaktus Mesir sing ana durine. Alah, kala kalau ono Ce masuk kaktus teko Malang gak apa-apa wis pokoke ono rine. Kembang mawari iki atasi ni sore kono kaktus gitu loh, kanan kiri ya mubeng iki cipluan gitu Ce.
1: Kaktus sama bunga mawar.
2: Pokoknya kudu wajib iku.
3: Lamanya ngomong bunganya loh, udah jadi belum tanggal berapa, ini tambah lama. Buketnya itu nanti kan dilempar ke yang single-single.
1: Hand buket pengantin sama hand buket yang dilempar itu pasti beda.
2: Sim dilempar itu kaktusnya tadi, ambil mawari. Setelah itu sedia no pot.
1: Masih bercanda gak?
3: Saya maunya itu yang dilempar. Kamu kalau misalnya kerjanya gak benar, kamu tak omongin Jaka kamu.
1: Siapa Jaka?
3: Ownermu itu kan Jaka, vendornya ini.
1: Sorry ya, bos saya itu namanya Pak Yosia.
2: Duh, salah tadi tuh lagi aku ngobrol gitu.
3: Berarti salah, berarti Devina.

0: dihasilkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Makasih yore isi nongkrong bareng Gen FM.
2: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Bangan.
1: 103.1 FM Bisa Bangan.
2: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: selamat pagi.
1: Pagi.
0: Ya, dengan Ibu Ila.
1: Iya.
0: Ini dengan Rona Merk. Bu.
1: Iya, Mbak.
0: Gini, Bu. Kemarin kan kita order trompet yang sama Ibu, ingat gak?
1: Iya, benar, iya.
0: Jadi gini, Bu. Kemarin itu dari 500 pieces yang kita pesen trompetnya, banyak banget nih, Bu, yang gak bunyi.
1: Tapi emang benar itu dari saya, Mbak?
0: Ibu, waktu Ibu anter, ingat gak tanggal 31 siang? Itu kan Ibu ketemu sama saya, ingat gak?
1: Yeah.
0: Ibu nganterin juga kan sama anak buah pakai mobil bak. Yeah. Ini, Mbak ngomong deh sama Mr. Simon, saya kena marah nih, Mbak, sama bos saya.
2: Hello, good morning.
1: Yeah.
2: Good morning. You know, kita adalah hotel Prancis di Indonesia, you know. Kita ni 5-star di Indonesia. Ya, tamu-tamu yang datang kemarin, ya, very sorry, mereka bayar 5 juta. Yang bayar 5 juta dapat 5 trompet.
1: Bukan.
2: 5 trompet,
1: ya,
2: gak ada yang bunyi.
1: Trompet.
2: Gak ada yang bunyi.
1: Trompet.
2: Nothing, tidak ada bunyi. Titut, tidak ada titut. No sound, nothing, no bunyi.
1: Mister ngomong apa sih?
2: No bunyi, you punya trompet. MC countdown.
1: Ayo,
2: remember, kan? MC countdown. 3, 2, 1, everybody. No bunyi.
3: Huh?
2: No bunyi, no good for the hotel, huh?
1: Mister, saya ngomong sama mbaknya aja deh, Mister. Saya nggak ngerti.
2: Saya pakai bahasa Indonesia dari tadi. 500 trompet kita beli.
1: Mister, jangan.
2: Tapi tidak ada yang bunyi. Kamu mungkin kasih trompet bekas. Ini trompet 2022 ya?
1: Mister, jangan marah-marah gitu dong.
2: Ya tidak bunyi.
1: Ma.
2: Yang bunyi kamu. Berisik, you. You tidak bunyi itu trompet, saya malu.
1: Deh, balikin deh.
2: Balikin what? Duit? Balikin trompet? You balikin duit yang ada.
1: Gak ada.
2: Hey,
1: Mister.
2: Ini nama nomor Hotel Prancis nomor 1.
1: Saya gak ada.
2: Sini komplain, you know, sini komplain. Hey, kalau hotel di komplain, itu you know, service, the makanan, the restaurant, the sabun. Ini di komplain saya,
1: Mister.
2: Karena trompet.
1: Trompet saya bagus semua.
2: Gak ada bunyi.
1: Trompet udah lama.
2: Kamu tahu busyuk? Busyuk.
1: Gak ada trompet saya, gak ada yang busyuk. Gak ada.
2: Kamu orang jahat ya. Nakal, you punya bisnis. Saya dikomplain gak apa-apa gara-gara croissant saya.
1: No.
2: Mungkin gara-gara pastry saya, boulangerie, no problem. Tapi saya gara-gara trompet, you punya trompet, gak ada bunyi.
1: Udah terserah mister deh, terserah.
2: You lagi madam ah? Get the money back ah.
1: Yaudah,
2: you get the money back.
1: Sudah ya,
0: Bu.
1: Trompet.
0: Bu, halo. Bu Ela. Ini gimana nih pertanggungjawabannya? Ini kan bosnya sampai marah, saya yang kena nih, Mbak.
1: Kalau trompet saya pasti bagus semua, saya udah cek, Mbak.
0: Tapi ini kan barangnya dari Ibu, gimana sih? Bukan trompet saya. Ini suami istri enggak amanah banget, gimana sih?
1: Jelek. Apalagi trompet busyuk. Tadi Mister Ambak bilang trompet busyuk katanya.
0: Enggak, gini aja deh. Saya bawa trompet Ibu yang busyuk itu ya, kata Mister Simon ya. Kita ketemu aja langsung di Cijantung ya, oke?
1: Hah? Cijantung?
0: Iya, Bu Ella Carmela di Cijantung kan?
1: Ella Carmela dari mana sih?
0: Yah, Mister, wrong person.
1: Wrong number.
0: Yah, salah orang. Kita salah sambung. Dan Ibu masuk salah sambung di Geneva.
2: Maaf. Sorry.
1: Ya Allah, Mbak, tahun baru mulai udah kena salah sambung.
2: Yeah.

0: oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Gas lagi. Yuk.

0: aja deh.
1: Ada musik,
0: ada info dong, biar imbang.
1: Tetap di sini ya.
2: Gen 103,1 FM bisa banget. Sobat Gen, buat nambah nafsu makan si kecil, gunakan Biolisin Vita Honey yang sudah teruji dari madu asli yang dilengkapi dengan ekstrak ikan gabus dan temulawak untuk dukung daya tahan tubuhnya makin kuat dan gak gampang sakit. Bisa didapatkan di apotek, e-commerce favorit, atau Berno Farm Official Shop sekarang juga. Biolisin Vita Honey, madu asli, dan sari ikan gabus kaya nutrisi.
3: Yang bikin seru itu, kapanpun dimanapun kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.
1: Yuk, dilanjutin manjain kuping sama lagu-lagu enaknya Gen FM.

0: Halo.
1: Dengan Ibu Stefani?
0: Iya, dari mana?
1: Saya Pak Lingso, Bu.
0: Dari?
1: Marketing yang kemarin untuk acara baby shower-nya Ibu.
0: Oh iya, kenapa,
1: iya.
0: Pak?
1: Ini saya udah seminggu nunggu barang-barang Ibu mau diambil. Kok nggak diambil-ambil ya, Bu, di tempat kami?
0: Oh, belum diambil sama orangnya?
1: Iya.
0: Waduh, saya kurang tahu, Pak. Itu urusannya vendor. Saya sudah konfirmasi ke vendor untuk diambil.
1: Loh?
0: Itu setelah acara selesai. Barangnya apa aja, Pak?
1: Cipuk, bak mandi, bayi, sabun, sampo, selang.
0: Bentar, saya nggak pakai yang namanya bak, selang, sabun, segala macam. Saya nggak pakai itu loh, Pak.
1: Balon air.
0: Loh,
1: ya saya nggak tahu, Bu. Terus habis itu ditempel di tembok, nyeplos, Bu, ke customer
0: balon,
1: saya.
0: Nggak pakai balon kok kemarin, kita nggak pakai balon, balonan.
1: Balon air, Bu, yang isinya sumbo itu loh, Bu. Sama enggak, apa namanya, sinom-sinom.
0: Kita cuma pakai apa?
1: Orang buktinya punya plus kepecah ke customer kami, Bu, di sini, Bu. Pliket kemana-mana, kececeran.
0: Itu kan acaranya loh, di ruang VIP, cuma aja kita doang, Pak. Cuma kita datang aja, ruang VIP-nya juga kosong.
1: Loh, Bu, setelah Ibu itu ada customer saya, Bu, datang ke sana. Makan, Pak. Dinner. Terus, balonnya itu meletus, Bu. Terus kecipratan.
0: Kita kan gak pakai balon, Pak. Loh. Kita kan gak pakai balon sama sekali. Bapak gak salah orang. Mungkin untuk acara selanjutnya.
1: Loh, ya enggak lah, Bu. Orang jelas kok ini. Kalau misalnya datang ke sini, tolong bawakan selang air, Bu. Sama koran. Untuk bersihin bekas-bekas sirup-sirup yang ngetel di meja-meja ini.
0: Yang ada di meja itu cuma hiasan meja saja. Gak ada balon sama sekali. Ada satu balon pun itu hanya gambar baby aja. Sudah, itu pun kecil dan bisa dibawa pulang.
1: Kalau misalnya sampean ya, menyisakan makan tuh gak masalah. Lah ini, nyisain kenangan. Pahit, Bu. Sedih, pedih gitu loh, Bu. Masa lalu dibawa-bawa.
0: Maaf, saya gak bisa tanggung jawab.
1: Masalahnya, Bu, ya. Bayi-bayi ini butuh berapa banyak, Bu, airnya, Bu. Sampai tandon di tempat kami tuh habis teting, Bu. Semuanya, Bu. Ini, Bu. Gara-gara acaranya
0: Ibu. Mana-mana ya? Yang namanya baby shower tuh belum ada babynya.
1: Loh, ada 10 bayi diangkat ke situ. Bocor semua tandonnya kita, Bu.
0: Oh, tandon bocor ya. Tandon bocor. Kadang-kadang kita pakai. Terus ya gak ada bayi-bayi gitu juga, Pak.
1: Hari Minggu kemarin itu, Bu. Kita tutup,
0: Pak,
1: semuanya.
0: Pak, acara kita hari Sabtu, Pak. Bukan hari Minggu, Pak.
1: Loh, ini Bu Stefani Ameliana, kan?
0: Bukan, Pak. Saya Stefani Permata Sanjaya.
1: Maaf. Berarti Bu Stefani masuk
2: salah sambung ya, Nepen.
0: Gila.

disiapkan oleh Biolisin Vitahani, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di

0: 5 menit lagi waktunya refill mood bareng Gen FM.
1: Sobat Gen, Big Week udah hadir di Surabaya mulai 6 Juli 2026. Bengkel mobil yang siap memberikan layanan one-stop service dengan pelayanan profesional yang sudah terlatih dan ahli di bidangnya. Suku cadang berkualitas terbaik dengan harga yang transparan dan tentunya kenyamanan dalam pemeriksaan. Big Week dengan pelayanan utama mengganti ban, spurring balancing, pergantian oli, shock, rem, aki, hingga servis AC dan masih banyak yang lainnya. Selain itu, kamu juga bisa berkonsultasi langsung dengan mekanik di lokasi untuk menentukan pilihan yang terbaik bagi mobilmu. Buat seluruh Arek Surabaya, bawa mobil kamu ke Big Week yang merupakan cabang pertama di Surabaya yang berlokasi di Citraland Bukit Golf Kavling D1 Telaga Utama Road, Sambikerep, Surabaya Barat. Info lebih lanjut, langsung aja buka Instagram at Big Week ID.
2: Big Week, ini baru bengkel.
3: Seru-seruan juga di sosmed ya. Follow dong Instagram at Gen1031FMSBY.
4: Gen FM.
5: Makasih yore, isi nongkrong bareng Gen FM.
6: Saiki waktune lanjut lagu-lagu sing enak.

0: Gen FM dipersembahkan oleh Biolisin Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi untuk membantu menjaga stamina dan memenuhi kebutuhan nutrisi harian.
1: Halo.
2: Ya.
1: Dengan Mbak Fuji.
2: Iya, dari mana?
1: Ya, saya dari Siska, ini sekretaris Pak Haikal dari Bawaslu.
2: Dari Bawaslu?
1: Iya.
2: Mau ngapain ya?
1: Kita butuh 5 menit aja, ini mau ngajak kita sama kebetulan ya. Nanti biar langsung detailnya dijelasin sama Pak Haikal aja ya. Pak, udah.
3: Selamat pagi, Bu Fuji, perkenalkan saya adalah tim di Bawaslu yang tugasnya membuat kampanye anti golput.
2: Oke.
3: Nah, ini saya ingin semprul sendiri, mau saya ajak kerja sama nih, karena kalimatnya kan sangat terkenal ya sekarang ya.
2: Iya benar.
3: Ini sekarang semua bapak-bapak di sini aja rapat semuanya ngomongnya kayak gitu loh.
2: Oh, rugi dong gitu ya.
3: Iya. Rapat nggak dapat snack, rugi dong. Lucu sekali itu, lucu sekali. Gimana jadi tuh? Semprul sendiri akan kami minta untuk bilang kalimat ini. Pemilu golput, yang benar aja, rugi dong.
2: Siap.
3: Ya, karena rugi dong itu cuma satu, orang akan menganggap itu adalah tim ses nomor satu.
2: Oh gitu.
3: Karena nanti kalau misalnya kita bilang rugi dong, nah itu nanti mikirnya itu adalah capres dua. Rugi dong, tiga kali ntar disebutnya pendukung nomor tiga. Kita pengen dongnya itu ada lima kali.
2: Lima kali. Oh.
3: Dongnya itu ada lima.
2: Oke, boleh.
3: Saya coba ya.
2: Sebentar, Pak Sempul sama Pak Gekor sini.
3: Oh, langsung ada.
4: Iya, gimana?
3: Ini Pak Semprul.
4: Iya,
3: luar biasa. Semprul sendiri.
4: Iya.
3: Konten Bapak ini ada di mana-mana loh, Pak.
4: Alhamdulillah.
3: Luar biasa. Bapak, kalau misalnya oke kerja sama kita, bilangnya gini. Pemilu golput. Yang bener aja, rugi dong. Tapi dongnya harus 5 kali, Pak. Karena kalau 1 kali nanti dibilangnya supporter nomor 1. Yang bener aja, rugi dong. Gitu, Pak.
4: Oh, ya, sip.
3: Boleh saya dengar?
4: Ya, pemilu golput. Yang bener aja, rugi dong. Gitu.
3: Itu 3. 5, Pak. 5.
4: Oke, ulangin ya. Pemilu golput. Yang bener aja, rugi dong.
3: Banyak banget, Pak. Aduh. 5 aja, Pak. 5.
4: Oke.
3: Ya. Coba.
4: Pemilu golput. Yang bener aja, rugi dong.
3: Aduh, tuh 6 kali, Pak. 5 aja, Pak. 5 banyak. Kali, Pak.
4: Oke, siap. Sorry.
3: Ya, nggak apa-apa.
4: Rugi dong.
3: Silakan.
4: Pemilu golput. Yang bener aja, rugi dong.
3: Cakep. Kita oke nih, Pak ya. Bisa dengan Mbak Fuji lagi, Pak.
4: Oke.
2: Ya, halo, Pak.
3: Bagus sekali tuh Mbak Fuji. Nanti sebentar ya, Mbak. Ini ada 3 ketentuan. Yang pertama adalah konten dari mulai kita deal sampai tanggal 14 semua isinya message-nya itu, Mbak.
2: Oh, konten di TikTok kita gitu.
3: Ya, kedua, tidak boleh pakai baju yang warnanya sama kayak warna partai.
4: Wow.
2: Oh, partai yang mana nih?
3: Semuanya.
2: Oke.
3: Semuanya. Mbak, baju apa kira-kira?
2: Biru.
3: Oh, itu partai, Mbak.
2: Biru kan nggak boleh, kan?
3: Ya,
2: biru
3: nggak
2: boleh, kan? Orange boleh dong.
3: Nggak boleh, itu juga partai, Mbak. Oh,
2: yang boleh jadi warna apa?
3: Hijau kuda.
2: Hijau kuda.
3: Ada nggak, Mbak?
2: Ada sih.
3: Ketiga adalah tidak boleh saya lihat akunnya me-like, me-share, meng-komen capres, cawapres yang lain.
2: Kalau oke,
3: kita deal kontrak kita, saya akan buka dengan harga ini nego ya, 1M.
4: Wow.
3: Saya kembalikan kepada pihak agensinya ya, Mbak ya.
1: Halo, Mbak Fuji.
2: Halo.
1: Ya,
2: halo.
1: Gimana, Mbak? Tadi udah sama Pak Haikal ya?
2: Udah ngomong sama Pak Haikal.
1: Ya udah. Okay.
2: Coba kita ngobrol dulu.
1: Diskusi betul. Didiskusikan ya. Nanti tinggal langsung saya telepon lagi biar kita ketemuan aja. Tapi jangan lupa ajak sama Fadli ya.
2: Fadli.
1: Kan ada Fuji, ada Fadli, sama Haji Faisalnya ajakin sekalian.
2: Kan saya bukan dari keluarga itu.
1: Ini bukan Fuji mantannya Torik.
2: Bukan.
1: Baiklah, saya salah orang.
2: Saya
1: salah sambung. Yang bener aja, rugi dong.
3: Berarti Fuji masuk salah sambung di Gen FM.
1: Mbak Fuji.
2: Bagus.
1: Dikerjain sama temennya nih Pak Fuji.
2: Akan. Ayo lu harus tanggung jawab lu.

0: Kitchen Vita Honey, perpaduan madu asli dan sari ikan gabus yang kaya nutrisi. Salah sambungnya bikin ketawa, semangatnya tetap terjaga. Cuma di Gen FM.
1: Orang pindah kan? Sip, makasih isi stay nang Gen FM. Yuk lanjut maneh lagu-lagu sing enak.

0: Mau dengerin lagu nostalgia tapi bingung di mana? Ini dia pilihan lagu nostalgia buat kamu.
1: Rio Febrian, Aku Bertahan.
2: Aku bertahan karena ku yakin cintaku kepadamu.
1: Reza Artamevia, Keabadian. Cuma di Gen 103,1 FM Surabaya.
3: Kamu lagi dengerin
1: Gen, musik terus.
4: Dari

0: pilihan lagu terbaik
1: cuma di Kin Gen 103,1 FM Surabaya.
2: Gen 103,1 FM. Bisa banget.

0: Keren. 103,1 FM bisa banget.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Yang bikin seru itu, kapanpun, dimanapun, kamu bisa download aplikasi Noise di smartphone kamu. Terus dengerin Gen FM 24 jam.

0: Gen 103,1 FM. Bisa banget.
1: Sumpah kita gantung banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Lagi dengerin
1: Gen Musik terus.

0: Dengerin deh.
1: Yang ini.
0: Yang ini. Jangan sampai kamu skip ya. Yuk, didengerin.
2: Halo Bu Yuli.
3: Iya.
2: Kenalin aku Rudy Bu dari ByteDance TikTok.
3: Iya.
2: Nah gini Bu, aku langsung to the point aja Bu ya.
3: Iya.
2: Ini kita karena lagi masuk ke bulan Idul Adha ya Bu ya.
3: Iya.
2: Kita pengen mengajak penyanyi-penyanyi untuk ikutan Kurban Singing Challenge. Nah ini sebetulnya Ibu gak ngapa-ngapain, cuma nyanyi-nyanyi aja kayak biasa.
3: Mm-hmm.
2: Cuman Ibu kalau misalnya ada yang datang cuman sapa-sapa, selamat datang di Kurban Singing Challenge barengan aku Yuli, misalnya gitu ya Bu ya. Nanti Ibu jangan kaget, giftnya kalau Ibu nyanyi, nanti Bu giftnya adalah sate kambing. Tongseng giftnya. Tapi asalkan ibu nyanyinya lagu religi. Kalau ibu nyanyi lagu religi, itu giftnya itu adalah sate kambing, udah gitu tongseng atau kaki kambing. Itu kelipatannya 3 Bu. Nah lumayan kan Bu. Yang paling pamungkas yaitu sapi limo, itu harganya 3 kali universe. Itu Bu, kira-kira berminat gak Bu?
3: Siang, malam?
2: Bebas, bebas, kita bebasin bebas. Jam-jam Ibu aja. Ini aku langsung lempar dulu. Sama nanti Ibu ada 2 orang lagi nih. Ini yang satu ini dia ngetes lagu-lagunya. Yang satu lagi ngetes suara Ibu ya. Ini langsung saya sambungkan ke Ibu Ria.
4: Halo. Halo, selamat pagi.
3: Pagi.
4: Ibu Yuli.
3: Iya.
4: Iya, dengan Ria di sini, Bu.
3: Iya.
4: Ibu tahu lagu Mangu enggak?
3: Nah, itu belum apa saya.
4: Enggak. Nah, itu jadi nanti kita akan pakai nadanya tuh nadanya lagu Mangu, tapi liriknya nanti udah kita buatin gitu, Bu. Coba Ibu nanti ikutin kata-kata saya ya. Jangan salah.

0: Ah, cakep banget sih, Bu. I love your voice. I love your voice. I love the way when you singing.
1: Oke, Ibu.
0: Aku sih oke, Mas.
1: Oke.
0: Aku udah oke sih dari Ria ya, Mas.
1: Ibu Yuli.
2: Ya.
1: Itu bagus sekali, Bu. Ya, ada satu lagi, Ibu. Mas Broto, silakan.
3: Halo.
2: Ya, halo.
3: Ini langsung dengan Ibu Yuli ya?
2: Iya.
3: Saya lihat tadi suaranya oke.
2: Ya,
3: iya. Mungkin kita kasih satu lagu lagi. Kalau tadi kan Mangu ya. Nanti kita kasih videonya untuk statue-statue. Tapi lebih ke prengus-prengus, telan prengus baru gitu, Bu. Jadi itu itu mungkin bisa dicoba.
2: Prengus-prengus, telan prengus baru.
1: Cocok. Ya, aku rasa sih langsung.
3: Ya, okay,
0: Mas.
3: Nanti next beatnya kita kirimin videonya via WhatsApp aja nggak apa-apa ya, Bu ya. Ini videonya tutorialnya by Davina Karamoy gitu.
1: Okay, Ibu Yuli. Nanti akunnya kita support juga, ya. Ini kan dengan @YuliAgustinus ya, Bu ya.
2: Agak sih salah nih, Dek. Wah, salah filter, Mas.
1: Oh, right. Dan Ibu masuk salah sambung di Genapi.
0: Parah banget. Ini yang ngerjain lakinya sendiri, Bang Taufan. Parah banget, bini suaranya cakep.
1: Nanyi dikit dong.
2: Ngerti cuma terusin aja.
0: Parah banget, Bang Taufan emang.
4: Gas lagi, dengerin lagu-lagu enaknya cuma di Gen FM.

0: Sahabat Raya, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Al-Quran, maka ia mendapat satu kebaikan. Setiap kebaikan itu dibalas dengan 10 kali lipat. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: وترزق من تشاء بغير حساب.
0: Dengan ini, Raya Channel mengajak kamu untuk mendengarkan tadarusan mulai pukul 5 pagi sampai dengan selesai. Semua ini bisa kamu dengarkan di www.rayachannel.com atau bisa download aplikasi Noise. Raya Channel, sejuk di hati, menata diri.